0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Masih dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM. Selamat pagi buat pendengar semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Ya, Morning Show pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga tuntas di jam 9. Kita akan isi dengan berbagai informasi ya, dan pastinya menambah semangat Anda pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas saja buat pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dan pagi ini Christine mau salam-salam dulu ya, di pagi hari yang indah ini ya. Nampaknya kota Sangatta nih, nampaknya terlihat cerah nih ya.

selamat pagi. Kami ucapkan yang terhormat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardianto Sulaiman. Selamat pagi juga untuk Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi. Dan seluruh rekan-rekan yang ada di jajaran pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga semua aktivitas kita ya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Amin.

Statistik dan Pesandian Kabupaten Kutai Timur, Bapak Roni Bonar. Selamat pagi juga buat Bapak Sekretaris Dinas Komunikasi Pesandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, Bapak Rasid, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Dinas Kominfo. Yang pagi hari ini ya lagi beraktivitas di kantor atas ya, semoga tetap semangat terus. Selamat menikmati ya, live streaming kami juga ya. Yang sementara lagi monitor kami nih.

semoga aktivitas kita ya pagi hari ini boleh kita kerjakan dengan baik, dengan penuh semangat pastinya ya. Apalagi hari ini hari Jumat nih, bener gak sih? Hari Jumat penuh keberkahan. Mari kita semangat nih kerja. Oke, pagi hari ini kita ditemani lagunya Pharrell Williams dengan judulnya Happy. Sengaja banget Christine puterin supaya semua pendengar air berikuti pagi hari ini happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Oke, di program Morning Show pagi hari ini ya, pendengar Christine gak cuma cuap-cuap, tapi Christine juga bakal bagikan informasi-informasi ringan di pagi hari ini. Di antara lainnya, informasi yang masuk berkaitan dengan berita kehilangan nih. Dan juga nanti ada informasi terkait cuaca. Dan informasi-informasi yang Christine kutip dari media-media online ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur pastinya. Oke, kita beralih dulu deh dari lagunya Pharrell Williams Happy. Christine putarkan lagunya Nicki dengan Every Summer Time, spesial buat pendengar semua dimanapun anda berada. Tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Masih dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM. Masih ditemani saya Christine Karel di pagi hari ini ya, pendengar. Dan saat ini kita udah masuki menit ke-23. Dimana nampaknya masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya. Masih panjang kok kebersamaan kita, pendengar. Di pagi hari ini di morning show, Christine bakal bagikan informasi nih terkait dengan cuaca yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Informasi yang kami kutip dari bmkg.go.id, pendengar, berikut ini adalah informasi dari berbagai kecamatan di mana pada hari Jumat 26 Juni 2026 di Kecamatan Mora Ancalong diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di Muara Wahau perkirakan akan cerah dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di Kecamatan Muara Bengkal akan diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian di Kecamatan Sangatta Utara akan diprediksikan cerah berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dari Sangatta Utara ke Sangkulirang nih, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kecamatan Sangkulirang diprediksikan akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di Busang, Kecamatan Busang ya, akan diperkirakan cerah dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian di Kecamatan Telen diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Dari Telen ke Kombeng diperkirakan akan diprediksikan berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian di Kecamatan Bengalon akan diprediksikan dengan cerah berawan di suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dari Bengalon kita ke Kaliorang nih, Kecamatan Kaliorang berdasarkan informasi dari BMKG diperkirakan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Sandaran, Kecamatan Sandaran udara agak kabur ya, udara kabur dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Di Sangatta Selatan juga udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kita pindah ke Kecamatan Teluk Pandan ya, diperkirakan dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Di Rantau Pulung diprediksikan cerah dengan 21 hingga 31 derajat Celcius. Kaubun juga demikian cerah ya, dan juga Karangan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk daerah Longmeng Sangat ya, di Kecamatan Longmeng Sangat sendiri diprediksikan akan berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan batu ampar. Menurut BMKG akan ada udara kabur dari suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Itu tadi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, di mana perkiraan cuaca yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari Jumat 26 Juni. Waduh, Januari aja nih Christine. 26 Juni 2026. Oke, untuk pagi hari ini juga enggak hanya perkiraan cuaca yang Christine bagikan, tetapi juga Christine bakal bagikan nih sedikit tips nih untuk mengisi liburan sekolah buat anak-anak nih.
saat ini lagi tengah menikmati liburan sekolah ya. Dimana pendengar mengisi liburan sekolah anak ini secara bermakna tidak selalu harus mahal ya atau berpergian jauh. Nah, kuncinya di sini menurut dari ringkasan AI ini menyemangkan kegiatan eksploitasi edukatif, kemudian relaksasi dan ikatan kebersamaan nih antar keluarga guna membangun karakter dan keterampilan baru. Nih ada sedikit tips nih yang Christine udah dapetin nih. Jadi dalam masa liburan ini ya, buat para orang tua nih, untuk melibatkan anak dalam perencanaan, dimana liburan ini akan lebih berasa nih bermakna jika anak kita juga ikut andil dalam musyawarah keluarga, dimana diberikan kesempatan untuk memberikan ide destinasi nih ya. Kemudian melibatkan anak untuk menyusun jadwal yang fleksibel agar menghindari jadwal yang terlalu padat, sehingga liburan ini tidak terkesan melelahkan ya. Tips berikutnya yaitu eksplorasi kegiatan dan keterampilan baru. Nah, jadi dalam masa liburan ini mungkin orang tua juga perlu mempertimbangkan waktu luang untuk mengembangkan minat dan bakat putra-putrinya nih, pendengar, yang tidak sempat diasah ya di sekolah. Salah satunya itu ikut kursus singkat nih. Ikut kursus singkat seperti apa nih? Seperti kelas memasak ya, kelas musik ya, atau kelas bahasa asing itu. Nah, selain itu eksplorasi kreativitas dan keterampilan baru, yaitu membuat kerajinan tangan ya. Dan referensinya itu banyak banget ya di YouTube, seperti membuat prakarya atau mendaur ulang barang-barang bekas. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my... Nah, tips berikutnya yaitu mengajak anak-anak untuk wisata edukasi yang menyenangkan. Nah, alih-alih sekedar bermain, menggabungkan unsur relaksasi, rekreasi dengan edukasi yang memperluas wawasan ini juga penting ya untuk mengisi liburan putra-putri kita ini. Nah, kebetulan nih besok udah hari Sabtu dan Minggu ya, bisa nih ya. Bisa melihat wisata edukasi yang ada di Kutai Timur ya. Ini bisa juga menggali dan melakukan eksperimen sains bersama anak. Nah, selain itu pendengar, mengisi liburan sekolah juga baiknya kita isi dengan aktivitas sosial dan empati. Jadi di sini mengajarkan kehidupan dan kepedulian sosial sejak dini melalui tindakan nyata. Di mana tindakan nyatanya itu adalah kegiatan amal ataupun kegiatan aktivitas outdoor nih ya. You wanna see me all alone. As legend has it you. Nah, selain menyenangkan, anak-anak juga pasti nih ya dalam masa liburannya memberikan kesan yang begitu berarti nih ya, apalagi didampingin oleh kedua orang tuanya. Halo keluarga tercinta ya pastinya. Nah, itu tadi tips ringan nih mendengar untuk mengisi liburan sekolah putra-putri Anda ya.

Pagi hari ini juga kita lihat nih ya di scroll-scroll media sosial. Mungkin ada yang ulang tahun pagi hari ini ya. Nah, jangan lupa nih pendengar untuk kita selalu ucapkan selamat buat orang-orang di sekitar kita ya, yang dimana lagi merayakan hari-hari spesial. Nah, pendengar, memberikan ucapan selamat kepada orang-orang di sekitar itu sangatlah penting untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan kebahagiaan, dan membangun rasa saling menghargai. Ya, pendengar, tindakan sederhana ini ya bisa menjadi bentuk validasi atas usaha seseorang sekaligus menciptakan ikatan yang lebih harmonis di lingkungan sekitar kita, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun tempat kerja. Nah, pendengar, kenapa hal ini menjadi kebiasaan yang sangat bernilai nih? Karena ini bisa menciptakan kebahagiaan dan kesenangan ya. Mengucapkan selamat secara tulus dan personal akan membuat penerimanya merasa dihargai dan membawa kebahagiaan yang mendalam. Selain itu, pendengar, memperkuat ikatan sosial di mana ini menumpuk rasa kebersamaan hingga relasi persahabatan atau kekeluargaan ya menjadi tidak renggang nih. Nah, selain itu juga meningkatkan semangat dan kepercayaan diri, di mana apresiasi sekecil apapun atas pencapaian atau momen bahagia seseorang dapat memotivasi mereka untuk nih terus berkembang. Dan terakhir, bagian dari etika dan empati sosial dalam interaksi manusia nih, pendengar, di mana kalau kita turut merasakan kebahagiaan orang lain adalah tindakan tanda kepedulian kita dan sopan santun yang bersifat universal. Jadi buat siapapun yang hari ini tepat tanggal 26 Juni 2026, wah, tanggal cantik nih. 26/06/2026 yang hari ini tepat berulang tahun, selamat berulang tahun ya. Selamat menikmati sukacita yang Tuhan berikan ya. Semoga tahun ini memberi hari-hari dan keberkahan, kesuksesan ya. Semua apa yang menjadi doa dan harapan di masa depan semua dapat diberkahi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, enggak cuma ulang tahun nih ya, yang anniversary juga nih. Selamat anniversary buat pasangan yang sudah memiliki pasangan ya. Jangan lupa untuk memberikan ucapan agar semua harapan dan doa yang terbaik boleh Tuhan berkahi. Oke, untuk sesi kali ini ya, Christine udah berikan informasi tentang perkiraan cuaca dan juga tips mengisi liburan dan pentingnya memberikan ucapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya nanti Christine bakal bagikan informasi dengan informasi terkait berita kehilangan yang sudah masuk di RPD Kutim. Tapi Christine putarkan dulu lagu miliknya Tulus, Manusia Kuat, spesial buat pendengar semua di mana Anda berada. Tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM. Masih di program Morning Show pagi hari ini bersama saya Christine Karel, pendengar. Dan untuk saat ini kita berada di menit ke-49 lepas dari jam 8 pagi. Dan saat ini kita ditemani lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Boleh Juga. Dan 10 menit kebersamaan kita ya, tinggal 10 menit lagi nih. Dan untuk sesi kali ini, Christine bakal bagikan informasi terkait berita kehilangan ya pendengar, di mana telah diterima berita kehilangan berupa surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah yang berlokasi di RT5 Dusun Wonerjo Desa Singa Gembara atas nama Insinyur Raimada Adriani ya. Bagi yang menemukannya, pendengar bisa menghubungi nomor handphone 0813-4725-1312 atas nama Uup Saprudin sebagai pelapor. Atau pendengar bisa langsung datang ke studio kami ya di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Nah, selanjutnya nih pendengar, telah diterima juga laporan berita kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2657RCW atas nama Muhammad Said Agil Bajai ya. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi nomor handphone 0852-8301-6984 atas nama Muhammad Agil Bajai, atau bisa langsung datang ke studio kami di saat jam kerja. Next, selanjutnya juga masih terkait dengan STNK motor ya, di mana STNK motor Suzuki dengan plat nomor KT2373RAU atas nama Dewi Agustina. Bagi yang menemukannya, pendengar dapat menghubungi nomor handphone 0858-5411-1117 atas nama Eli Ikawati ya. Atau pendengar bisa langsung datang ke studio kami pada saat jam kerja. Itu terkait dengan berita kehilangan yang bisa Christine sampaikan di pagi hari ini di program Morning Show.

sobat rasa ya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Morning Show pagi hari ini, tepat di edisi siar Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Christine Karel. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini, mulai dari Warteg Kuting Pagi hingga Morning Show saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, mendengar akhir kata dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Christine yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Mik, jogging yuk.
3: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
3: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih?
2: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
3: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
3: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
7: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
8: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
7: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
8: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
7: Masa?
8: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
7: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
8: Nah gitu dong.
9: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: 99.4 FM.
9: RPD Kutim FM.

0: Tahukah kamu kenapa kita harus mencari tahu tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN? Agar kita bisa melihat seberapa jujur dan berintegritasnya para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah sesuai sumpah jabatannya. Pengumuman LHKPN digunakan sebagai pertanggungjawaban kepemilikan harta serta pengawasan perkembangan harta. Kita bisa melihat semua informasinya di web lhkpn.kpk.go.id pada menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan atau lembaga asal, lalu klik Saya Bukan Robot. Isi kode captcha dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, lalu isikan info siapa Anda dengan nama, umur, profesi, lalu klik tombol download. Selamat mencoba.
1: Bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih Bu?
4: Itu loh Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
10: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sasa Reina,

0: Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, ada suara Muara Enim FM, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Gema Sejan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi informasi di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Pendengar LPPLC Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Aldo yang akan berbagi kabar Camat Lembab, fasilitasi roadshow edukasi program ceria untuk anak TK dan PAUD bersama LPPL Radio Suara Muara Enim. Selengkapnya bersama rekan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kecamatan Lembab memfasilitasi kegiatan roadshow edukasi program kegiatan cerita anak atau ceria yang menyasar lembaga Taman Kanak-kanak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD di wilayah Kecamatan Lembab, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor Camat Lembab Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan tim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Muara Enim yang berada di bawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Pesandian Diskominfo Kabupaten Muara Enim. Roadshow tersebut difasilitasi langsung oleh Camat Lembab Didi Haryanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembab Desi Juliani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, pendidikan karakter, serta pengembangan kreativitas anak usia dini melalui media edukatif. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru dan peserta didik dari sejumlah TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Lembab. Program Ceria sendiri merupakan salah satu upaya edukasi yang dikemas secara menarik melalui kegiatan bercerita, interaksi anak, serta penyampaian pesan-pesan positif yang mendukung tumbuh kembang anak. Camat Lembab Didi Haryanto mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itulah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya kehadiran LPPL Radio Suara Muara ini melalui program edukatif tersebut menunjukkan peran media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi tetapi juga sebagai mitra pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Tim LPP Radio Suara Muara Enim dalam kesempatan tersebut memperkenalkan konsep program ceria yang mengedepankan edukasi, hiburan, dan penguatan karakter anak melalui pendekatan yang komunikatif dan ramah anak. Program ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPP Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan, DJ Aldo melapor untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk DJ Aldo untuk informasi Anda. Untuk selanjutnya ada informasi dari rekan Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang akan berbagi kabar Kejurnas Gantole dan Para Layang digelar di Kabupaten Kota Baru.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole dan Para Layang tahun 2026. Kejurnas Gantole berlangsung sejak 22 hingga 24 Juni 2026. Sedangkan Para Layang digelar 24 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi di seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang ini. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muli saat menutup kejuaraan Gantole pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, menurutnya kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Kota Baru ke masyarakat luas. Sairi juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, dan persahabatan. Ia berharap kegiatan ini menjadi Kota Baru semakin dikenal sebagai destinasi andalan olahraga Dirgantara. Adapun pemenang Kejurnas Gantole Seri 1 untuk kelas high perform individu A, yakni juara pertama Sulis Widodo dari Jawa Tengah, juara kedua Ayat Supriyatna dari Jawa Barat, juara ketiga Rocky Rogala dari Kalimantan Selatan. Untuk juara kelas intermedia individu B, yakni juara pertama Supardi dari Jawa Tengah, juara kedua Irfan Ompu Sungu dari Sumatera Utara, juara ketiga Yuwana Putri Ramadhani dari Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kelas high perform bergu A, juara pertama dari Jawa Tengah, juara kedua dari Sumatera Barat, juara ketiga dari Jawa Barat. Demikian Pajri LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Baru Kalimantan Selatan kita bergeser ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada rekan Iza dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 Pemkab Gresik gelar uji emisi kendaraan bermotor.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan Iza dari Suara Gresik dan selamat bertugas kembali. Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: Merdeka Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Mencegah DBD dengan 3M+. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pasuruan people dan selamat kembali berjumpa di Suara Pasuruan. Siang kali ini Anggun tidak sendiri Pasuruan people. Anggun ada kawan untuk ngobrol ya di talk show kesehatan untuk edisi hari ini berkaitan dengan mencegah DBD. Bagaimana sih pencegahan DBD? Apa sih sebenarnya pengertian dari DBD tersebut? Nanti kita akan tanya sama beliau narasumber kita di siang hari ini. Oke, baik, sekarang kita langsung menyapa ada Dr. Ragil Widodo BN. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Purwosari. Selamat siang, Dokter.
6: Selamat siang, Pak Anggun.
5: Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat dan sudah sabar menunggu ya.
6: Alhamdulillah sabar.
5: Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir ya di Suara Pasuruan. Dan kita ngomongin seputar DBD, demam berdarah dengue gitu ya, Dokter. Penyebutannya begitu?
6: Betul.
5: Betul ya. Yeay, dapat 100. Ya.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Tapi yang kita sering dengar istilahnya DBD, demam berdarah. Cuman kadang-kadang kita itu masih kurang memahami pengertian dari demam berdarah tersebut, Dokter. Sebelum kita jauh melangkah ke bagaimana pencegahannya nanti.
6: Yeah. Terima kasih Mbak Anggun ya. DBD ya. Dari DBD singkatan dari demam berdarah dengue seperti yang disebutkan Mbak Anggun tadi. Kalau dari kepanjangannya bahwa sudah pasti bahwa ada demam dan ada tanda-tanda berdarahan ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pencegahannya nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengantisipasi tidak tergigit nyamuk supaya tidak kemasukan virus ini.
5: Oke, nah untuk bedanya sendiri dari demam berdarah dengue ini sama penyakit-penyakit yang gejalanya mungkin panas gitu, Dokter.
6: Iya.
5: Bagaimana?
6: Terima kasih Bang Un. Ya, tadi pada prinsipnya hampir sama dengan penyakit virus yang lain, tapi mungkin ada kekhasan sendiri, yaitu ada demam, biasanya demam antara kurang dari 7 hari, biasanya demamnya tinggi terus, tidak turun dengan obat, sampai hari keempat, ya. Kemudian disertai nyeri pada belakang mata atau di kepala, kemudian nyeri pada otot dan tulang, dan canda khasnya biasanya ada tanda-tanda perdarahan, bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, mimisan, perdarahan gusi, atau mual muntah bisa juga muncul pada orang tertentu gitu.
5: Oke, jadi dokter begitu kita tergigit nih sama nyamuk Aedes aegypti tadi ya namanya ya. Nah itu kapan muncul ciri-ciri yang dokter sebutkan barusan seperti bintik-bintik, juga ada rasa nyeri pada bola mata ya?
6: Iya, okay. Belakang mata. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang tergigit dan kemasukan virus ini akan sakit. Jadi ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu di mana pada saat kita gigit nyamuk yang mengandung, bukan mengandung hamil ya, tapi mengandung berisi virus dengue ini. Ada waktu sekitar 10 hari yang dibutuhkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia.
5: Oke, Basuran People, coba kita sekarang beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp 0811306107. Sekarang kita cek dulu dari Bu Ayu di Pasuruan, dokter. Apakah emang fogging ini sangat diperlukan untuk DBD? Oke, jadi memang kita belum ke arah fogging tadi ya untuk pencegahannya ya, dokter ya. Tapi monggo mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
6: Terima kasih Bu Ayu sudah mendahului materi kita hari ini.
5: Keren,
6: jadi
5: ya.
6: Hari ini kan fokusnya adalah pencegahan DBD. Ya, mungkin tadi pertanyaannya fogging ya. Fogging dilakukan sesuai dengan indikasi yang baik ya. Jadi ada penyelidikan dulu memang suatu daerah itu perlu dilakukan fogging atau tidak. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan larva tidak mati. Padahal kita tahu bahwa nyamuk dewasa cuma 20% yang ada di sekitar kita. 80% dalam bentuk telur dan larva. Jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa saja, seminggu kemudian telur dan larva akan tumbuh menjadi nyamuk lagi. Jadi bukan solusi yang utama yang dilakukan.
5: Dan betul. Apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan pencegahannya untuk penyakit DBD ini, dokter?
6: Ya, jadi mulai dari saya dulu sekolah sampai sekarang tetap. Jadi yang utama adalah kita lakukan 3M. Ya, mungkin Mbak Agung sudah tahu apa itu 3M, ya.
5: Oke, money.
6: Money.
5: Mencegah, mengubur, menutup.
6: Iya, jadi mencegah DBD dengan 3M yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menguras ya. Bukan menguras uang ya, bangunnya. Jadi yang harus dikuras adalah tempat penyimpanan air yang bisa dilakukan pengurasan. Dikuras, dikeluarkan airnya, terus bukan dikuras biasa, yang harus kita tambahkan adalah menggosok. Jadi dinding-dinding dari tempat penyimpanan air harus digosok karena telur ini nempel di dinding itu tanpa air masih bisa bertahan selama 8 bulan bangun.
5: Jadi, lama banget.
6: 8 bulan tidak ada air dia masih bisa bertahan. Begitu ada air masuk lagi dia akan berkembang biak menjadi jentik. Seperti itu, makanya harus digosok sehingga telur yang nempel tadi bisa lepas semua. Yang kedua, M kedua adalah menutup ya. Jadi yang ditutup di sini adalah tempat penyimpanan air tadi yang masih berguna. Kita usahakan supaya nyamuk tidak masuk ke dalam tempat itu dan tidak bertelur di tempat itu. Jadi harus kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Mengubur di sini adalah yang tidak berguna dan bisa dijadikan tempat menggendangnya air, ini harus kita kubur seperti itu.
5: Menguras, menutup dan mengubur.
6: 3M. Sekarang ada plus sekarang tapi Mbak Anggun.
5: Kenapa kok ditambahin plus dok?
6: Ya, jadi plus di sini adalah plusnya adalah untuk mencegah gigitan nyamuk itu menyesuaikan dengan masing-masing. Di sini misalnya suatu daerah itu plusnya masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, jadi mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan memakai kelambu, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti itu. Kemudian yang plus yang lain bisa gerakan kerja bakti rutin. Nanti itu intinya adalah mencegah supaya nyamuk dewasa tidak menggigit kita gitu.
5: Jadi yang namanya kerja bakti itu memang dari dulu itu fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan bersama.
6: Kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa melawannya sendiri karena nyamuk ini bisa terbang dengan radius 50 sampai 100 meter. Tapi rutinkan kerjasama, jaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Mungkin itu Mbak.
5: Yang paling penting juga menjaga PHBS tadi ya dokter ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, untuk kesempatan sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Ada dokter Agil Widodo BE, dokter umum Puskesmas Purwosari, matur nuwun. Dan juga Pasuruan People, Anggun mau pamit. Tetap di Suara Pasuruan.
4: Setelah Persada ID Talk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Luwak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dan Radio Suara Kampar Kabupaten Kampar Riau. Langsung saja informasi dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, ada rekan Edna Laila yang akan berbagi informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Kabupaten Nganjuk melalui penguatan peran keluarga dan jejaring layanan perlindungan.
7: Pendekar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Dinsos P3A. Kegiatan ini melibatkan TPPKK, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyudi Marhen, menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi perempuan dan juga anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga mendorong kader PKK untuk aktif melakukan pendampingan serta membantu korban mengakses layanan perlindungan. Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko, mengatakan pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan juga anak. Saya Edna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita bergeser ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada informasi dari Luwak Nantua FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tentang MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar resmi ditutup. Lintau Bo Utara raih juara umum. Informasi selengkapnya bersama rekan Oji.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Musabaqatul Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pc di Kecamatan Pariangan Selasa 23 Juni 2026. Pada ajang yang berlangsung selama 4 hari tersebut, Kecamatan Lintobu Utara berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 180 poin. Posisi kedua diraih Kecamatan Rambatan dengan nilai 155 poin. Sementara Kecamatan Kaum menempati peringkat ketiga dengan nilai 148 poin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Tanah Datar pada Jumat lalu secara keseluruhan berlangsung sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, panitia kerja, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap persiapan hingga penutupan kegiatan. Kepada seluruh pimpinan, kafilah dan peserta, Wakil Bupati berpesan agar menjadikan hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan generasi Qurani di kecamatan masing-masing. Sementara itu, pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Tanah Datar, Haji Aprizon, menyampaikan rasa bangga atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-43 yang pertama kalinya menerapkan sistem EMTQ diikuti sebanyak 744 kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Rangkaian informasi di sesi yang kedua sudah tersampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi yang ketiga, ada Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan Radio Suara Tabalong Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
9: Pendengar RTB Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan berbunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30% masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5% per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar 1% atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk memiliki rumah senilai 240 juta rupiah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Untuk informasi selanjutnya dari Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada rekan Rizky Amelia yang akan berbagi kabar lantik 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah. Wapub Dion tekankan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi.
10: Baik, pendengar LPPL Indonesia, mewakili Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. 61 pejabat tersebut terdiri dari 6 jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 jabatan administrator, dan 13 jabatan pengawas, dan 29 kepala sekolah. Selain itu, juga dilaksanakan pengangkatan 14 CPNS menjadi PNS, sekaligus mengambil sumpah janji PNS kepada 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, serta tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dion berharap besar para pejabat terlantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Purworejo secara umum. Dion yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi yang tinggi, seluruh jajaran akan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap kebijakan dan program sebagai bentuk wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo berseri, Dion menekankan pada setiap ASN untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Untuk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada informasi tentang BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Tabalong yang berkualitas untuk hadapi bonus demografi. Informasi selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana.
11: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Masa depan Kabupaten Tabalong dinilai sangat ditentukan oleh kualitas remaja yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai generasi penerus pembangunan. Momentum bonus demografi dinilai menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumbantoruan, saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tabalong tahun 2026 di Balai Rakyat Dandung Sukrawardi pada 20 Juni 2026. Menurut Dr. Lasma, saat ini Tabalong berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah apabila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik sejak dini. Karena itu, remaja perlu dibekali pendidikan yang baik, keterampilan hidup, perencanaan masa depan yang matang, serta kemampuan menghindari berbagai risiko sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Melalui program Generasi Berencana atau Genre, para remaja diajak untuk membangun karakter positif, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, ajang pemilihan duta genre juga diharapkan mampu melahirkan figur teladan yang dapat menjadi inspirasi bagi remaja lainnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dr. Lasma berharap para duta genre yang terpilih tidak hanya menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi remaja di lingkungannya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Pendengar LPPL se-Indonesia, sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

mengikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita

semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 26 Juni 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah kami rangkum dalam program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas kebersamaan kita di program Warta Siang tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita-berita di antaranya, hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud apresiasi Polri lewat aksi tanam 5.000 mangrove. Perajin Wastra mulai merancang motif batik khas IKN di Penajam. Jadi momentum kebangkitan pertanian, Kabupaten Paser siap jadi tuan rumah PEDA Kaltim tahun 2028 mendatang. Lewat sinergi Kalimantan Utara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jembatani UMKM masuk rantai pasok industri global. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 26 Juni 2026.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Di sesi kali ini, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Namun sebelum kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota, kami hadirkan berita terkait hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud apresiasi Polri lewat aksi tanam 5.000 mangrove. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyebut kegiatan penanaman mangrove yang digelar di kawasan Pantai Lamaru, Kota Balikpapan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan investasi lingkungan yang akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Hal tersebut disampaikan Rudi Mas'ud saat menghadiri penanaman 5.000 bibit mangrove bersama Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam 6 Mulawarman Maijen TNI Krido Pramono, unsur Forkopimda, stakeholder, relawan, dan pelajar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Mengawali sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi kepada Polri yang selama ini dinilai selalu hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, aksi penanaman mangrove memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah pesisir. Rudi juga mengapresiasi inisiatif Polda Kaltim, Kodam 6 Mulawarman, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Rudi berharap gerakan penanaman mangrove dapat terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, tidak hanya pada momentum Hari Bayangkara. Ia juga menegaskan bahwa manfaat mangrove tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, akan tapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, kawasan mangrove juga menjadi habitat berbagai biota laut yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Dan di akhir sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud juga berharap kegiatan tersebut menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya Polri yang tengah merayakan Hari Bayangkara ke-80.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, untuk sesi selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, pendengar, dengan berita terkait Dinas Perikanan Kutai Timur revitalisasi 115 hektar tambak pesisir melalui Green Aquaculture. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur bergerak cepat menghidupkan kembali lahan-lahan tambak yang selama ini tidak aktif guna mendongkrak produktivitas produk perikanan lokal. Adapun fokus utamanya adalah transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan atau green aquaculture, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM nelayan lokal. Hingga saat ini, realisasi program hijau tersebut telah berhasil menjangkau area seluas kurang lebih 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah pesisir Kutai Timur. Di mana program ini juga masuk dalam program unggulan bupati dan wakil bupati, serta ini menjadi atensi untuk bisa mewujudkannya. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kutai Timur Yuliansyah pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Dalam penerapannya, Dinas Perikanan Kutai Timur mewajibkan seluruh petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam mencegah abrasi pantai, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta meningkatkan kualitas air yang berdampak langsung pada produktivitas tambak. Yuliansyah menambahkan bahwa respon masyarakat sejauh ini sangat positif dan menyambut baik kehadiran program tersebut. Pemerintah daerah pun berkomitmen penuh untuk memastikan program ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelestarian alam lingkungan sekitar. Dan pihaknya juga tidak menampik bahwa biaya rekonstruksi

0: Wilayah Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang dengan berita terkait SMA Negeri 2 Bontang dominasi Lomba Duta Pelajar Sadar Hukum siap wakili Bontang ke tingkat provinsi. Berita kami kutip dari media Bontang Pos, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan SMA Negeri 2 Bontang. Sekolah ini berhasil mendominasi ajang pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum 2026 tingkat Kota Bontang dengan menyabet juara pertama dan kedua melalui karya tulis inovatif bertema kesadaran hukum. Kompetisi yang merupakan kolaborasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut bertujuan untuk menanamkan budaya sadar hukum di kalangan pelajar sejak dini. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalimantan Timur Basri mewakili Kepala Kejati Kalimantan Timur mengatakan bahwa para peserta diharapkan tidak hanya memahami aturan hukum, akan tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, juara pertama diraih oleh tim SMA Negeri 2 Bontang yang diperkuat Ardiansyah dan Halisa Khaira Uma melalui karya berjudul Langkah Preventing Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika pada Pelajar Kota Bontang menggunakan metode STOP berbasis QR Code dan game interaktif berbasis cerita. Sementara posisi juara kedua juga diraih SMA 2 Bontang melalui Ardia Pramesti dan Novi Aitan dengan karya pengembangan media edukasi Spin Law berbasis simulasi peran sebagai strategi pencegahan perundungan cyber pada remaja di Kota Bontang. Adapun juara ketiga diraih SMA Negeri 1 Bontang melalui Muhammad Fadli dan Yaima Atika lewat karya implementasi program Garuda berbasis aplikasi Aruna dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di mana para pemenang menerima uang pembinaan, piagam penghargaan, dan plakat. Juara pertama memperoleh hadiah sebesar 4,5 juta, juara kedua 3,5 juta, sedangkan juara ketiga menerima hadiah sebesar 2,5 juta rupiah. Selanjutnya, ketiga tim terbaik tersebut akan mewakili Kota Bontang pada ajang pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang, dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar, dong.
5: Loh. Kok iso?
6: Di kampungku sampai 1 miliar, loh.
4: Lah, tak
5: percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai.

0: Cuman
1: apa
0: itu?
1: Nih, apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
0: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
2: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
3: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
4: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
3: Belum lagi pertanggungjawabannya.
5: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
6: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.

0: RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dengan berita terkait Wakil Bupati Kutai Barat apresiasi inovasi agrowisata pada puncak hari ulang tahun ke-62 Linggang Purwodadi. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Borneo Flash. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-62 Kampung Linggang Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat berlangsung meriah dengan hiburan campur sari dan pertunjukan wayang kulit di Balai Kampung Linggang Purwodadi pada Rabu malam 24 Juni 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan tradisi bersih kampung tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat, sekaligus wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Kampung Linggang Purwodadi yang kini memasuki usia ke-62 tahun. Hadir mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat bersama unsur Forkopimda, anggota DPRD Kutai Barat, Camat Linggang Bigung, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kampung Linggang Purwodadi. Menurutnya usia ke-62 tahun bukanlah waktu yang singkat dan menjadi bukti ketangguhan, kerja keras, serta kuatnya rasa kekeluargaan yang terus dirawat oleh para pendahulu hingga generasi saat ini. Wakil Bupati Nanang Adriani juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kampung dan masyarakat yang terus menjaga semangat gotong royong, serta menghadirkan berbagai inovasi untuk kemajuan kampung. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis kemandirian dan potensi lokal yang dimiliki oleh kampung. Dan pendengar, untuk diketahui bahwasannya saat ini Linggang Purwodadi juga terus berinovasi melalui pengembangan kampung argo wisata serta integrasi koperasi Desa Merah Putih dengan sektor wisata kampung. Dan ia berharap pekarangan rumah yang hijau dan produktif serta destinasi agrowisata yang sedang dirintis dapat terus dikembangkan secara konsisten sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Kecamatan Linggang Bigung. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman yang ada. Ia juga mendorong pemanfaatan dana kampung dan potensi lokal secara optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Kampung Linggang Purwodadi Suprianto mengaku bangga dan bahagia melihat antusiasme masyarakat serta berbagai paguyuban yang turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Kampung. Ia berharap semangat kebersamaan dan pelestarian budaya yang selama ini terjaga dapat terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas bertambahnya usia Kampung Linggang Purwodadi. Suasana malam semakin semarak saat hiburan campur sari dan pertunjukan wayang kulit dimulai. Warga yang memadati lokasi acara tampak menikmati jalannya pertunjukan hingga larut malam, menjadikan perayaan hari ulang tahun ke-62 Kampung Linggang Purwodadi berlangsung meriah, penuh kebersamaan dan syarat nilai pelestarian budaya. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan berita terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu gelar pelatihan bagi operator pendataan ATS. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Radar Media. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pelatihan operator pendataan anak tidak sekolah atau ATS yang melibatkan operator kampung serta perwakilan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan berlangsung di SD Negeri 001 Ujoh Bilang pada Rabu 24 Juni 2026. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi operator ATS atau pendataan anak tidak sekolah dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data anak tidak sekolah, sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap kebijakan dan program penanganan ATS. Ketua Panitia Suyati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendataan serta penanganan anak tidak sekolah guna mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan operator anak tidak sekolah dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2026 dan diikuti oleh operator ATS desa dan kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam mendukung penanganan ATS di desa dan kampung masing-masing. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dalam sambutannya dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Stepanus Madang mengatakan bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Mahulu Melaju, yakni maju, merata, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah, akan tetapi memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pendidikan yang berkualitas. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan anak tidak sekolah tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan data pendidikan, melainkan sebagai tantangan pembangunan daerah yang harus ditangani secara serius. Di mana setiap anak yang tidak memperoleh akses pendidikan berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik. Ia menegaskan dalam upaya penanganan anak tidak sekolah, keberadaan operator ATS memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menghasilkan data yang akurat, objektif, dan mutakhir. Di mana melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, serta memastikan setiap anak memperoleh perhatian dan layanan pendidikan yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Samson Batang diwakili Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal Yuliana Huring menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun hingga saat ini masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan atau bahkan telah putus sekolah. Dan pendengar, melalui pelatihan ini, pihaknya berharap para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan data ATS, penggunaan aplikasi, serta membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kampung, sekolah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dan ia juga berharap melalui semangat kolaborasi dan komitmen bersama, upaya penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu dapat berjalan lebih efektif, sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat tercapai. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Widya Prada, BPMP Samarinda Samodro, terkait penguatan pendataan dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Mahakam Ulu. Kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Festival Dayak Kenyah Pampang digelar, Wali Kota Samarinda Andi Harun ajak generasi muda jaga budaya. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Festival Budaya Dayak Kenyah kembali digelar di Desa Budaya Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan ini resmi dibuka oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Acara pembukaan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah Kota Samarinda, unsur Forkopimda, serta masyarakat luas, baik warga asli daerah maupun wisatawan yang antusias menyaksikan jalannya festival. Menariknya, penyambutan wali kota beserta jajaran Forkopimda dilakukan dengan prosesi adat Alut Adang atau perahu terbang. Mereka diarahkan untuk duduk di atas perahu kayu panjang yang dipikul oleh puluhan masyarakat. Lalu diarak sejauh kurang lebih 50 meter menuju lokasi utama acara yang berlangsung di halaman rumah adat Lamin Pamung Tawai. Ditemui usai acara pembukaan, Andi Harun menjelaskan bahwa kegiatan tahunan kali ini merupakan perayaan hari ulang tahun ke-53 Desa Budaya Pampang. Momentum ini dirangkaikan sekaligus dengan Festival Budaya Adat Dayak Kenyah serta upacara syukur pasca panen oleh masyarakat setempat. Dan festival ini tidak sekedar bermakna seremonial, akan tetapi juga ada tiga perayaan sekaligus refleksi, khususnya generasi saat ini untuk terus menjaga dan melestarikan sebagai warisan. Lebih lanjut, Andi Harun mengatakan bahwa makna festival ke dalam beberapa poin. Pertama, budaya merupakan identitas Kota Samarinda. Dari eksistensi budaya ini, masyarakat dapat belajar bahwa Samarinda dibangun di atas fondasi kerjasama, gotong royong, kekerabatan, serta persatuan yang lahir dari keberagaman. Dan kedua, kegiatan ini menjadi pemantik memori kolektif bagi generasi muda agar tidak melupakan akar sejarah. Dan poin ketiga yang disampaikan adalah pentingnya menjaga karakter dan budaya asli Dayak Kenyah di tengah arus modernisasi agar masyarakat tidak tercabut dari akar budayanya. Dan selain itu, kebudayaan tersebut juga mengajarkan nilai keseimbangan dengan lingkungan. Dari masyarakat Dayak Kenyah, publik dapat belajar mengenai visi hijau dalam melestarikan alam guna menjaga ekosistem kota. Andi Harun merefleksikan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Samarinda menjadi pengingat agar manusia kembali menjaga alam melalui pendekatan nilai-nilai adat. Dalam hal ini, ia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang melindungi hutan adat dari aneksasi pihak luar maupun korporasi. Menurutnya, apabila hutan dikelola dan dijaga oleh masyarakat adat, kelestarian dan keasriannya akan tetap terpelihara. Dan ia juga menambahkan masyarakat adat memiliki kebiasaan menanam kembali pohon yang telah ditebang. Praktek tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Dan melalui momentum ini, memori kolektif masyarakat diaktifkan kembali bahwa kemajuan tidak dapat dicapai secara individual, melainkan harus diraih secara bersama-sama. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait resmi ditutup selamanya, Kementerian Agama Kalimantan Timur cabut izin operasional ponpes bermasalah di Kutai Kartanegara. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas terkait keberlangsungan pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Secara resmi, izin operasional pondok pesantren atau ponpes yang diduga tersangkut persoalan asusila ini dicabut dan seluruh aktivitas pembelajaran di dalamnya dihentikan total untuk selamanya. Keputusan krusial ini disampaikan langsung dalam sebuah pernyataan komitmen bersama pada Kamis 25 Juni 2026 di sela aksi TRC PPA di depan kantor wilayah Kementerian Agama Kaltim pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Langkah ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan evaluasi mendalam terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan pondok pesantren tersebut. Pencabutan izin operasional ini tidak main-main karena didasarkan langsung pada surat keputusan atau SK dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Demikian hal tersebut diungkapkan atau ditegaskan oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Muhammad Isnaini, didamping Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Sabransyah serta Kepala Bagian Tata Usaha Murdi. Dengan keluarnya SK nomor 1307 tersebut, maka seluruh hak kelembagaan yang melekat pada pondok pesantren modern yang dipersoalkan TRC PPA Kaltim itu dinyatakan gugur di mata hukum dan tidak lagi memiliki legalitas untuk beroperasi. Adapun poin paling krusial dalam komitmen bersama ini adalah penegasan bahwa tidak boleh ada lagi aktivitas keagamaan maupun pendidikan yang berjalan di dalam kawasan pesantren tersebut. Di mana Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur memastikan penutupan ini bersifat permanen. Pihak Kanwil Kementerian Agama Kaltim juga menambahkan bahwa seluruh pengawasan pasca penutupan ini akan berada di bawah wewenang penuh pembinaan pihaknya demi memastikan aturan ditegakkan tanpa pengecualian. Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum pembenahan total tata kelola pondok pesantren di wilayah Kutai Kartanegara dan sekitarnya, sekaligus memastikan perlindungan rasa aman bagi seluruh peserta didik di Kalimantan Timur. Dan pergerakan situasi di lapangan sendiri setelah ditandatanganinya komitmen bersama ini dari pihak TRC PPA serta Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur akhirnya bersepakat mengawal agar tidak ada lagi kasus sama berulang. Serta pengawalan ponpes di Tenggarong Seberang yang bermasalah tersebut dipastikan tak lagi beroperasi. Di mana masa aksi dari TRC PPA Kaltim kemudian membubarkan diri dengan teratur dan saling bersalaman dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Kaltim sebagai bentuk berakhirnya aksi damai yang sudah disuarakan tersebut. Dan pihak Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur sendiri menyatakan bahwa akan perlahan melakukan proses transisi untuk penutupan pondok pesantren tersebut, mulai dari mengalihkan peserta didik hingga guru pengajar di lembaga tersebut. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.
Bergeser ke wilayah Kabupaten Paser dengan berita terkait jadi momentum kebangkitan pertanian, Paser siap jadi tuan rumah PEDA Kaltim 2028 mendatang. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DTPH Kabupaten Paser melakukan pertemuan dengan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Provinsi Kaltim dan KTNA Paser. Pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan Pekan Daerah atau PEDA Petani Nelayan ke-12 Kaltim yang akan dilaksanakan pada Juni 2028 mendatang di Kabupaten Paser. Ketua KTNA Kalimantan Timur Anwar menyampaikan bahwa sebagai tuan rumah pelaksanaan PEDA ke-12 Kaltim, persiapan awal yang perlu dilakukan adalah mendesain logo kegiatan. Di mana ini bukan sekedar hanya seremonial, melainkan sebagai bahan edukasi pendidikan bidang pertanian dalam arti luas sehingga perlu dipersiapkan dengan matang. DTPH Paser dan KTNA Paser diminta untuk selalu kompak dan menjalin kerjasama yang baik agar pelaksanaan PEDA ke-12 Kaltim 2028 mendatang dapat berlangsung dengan sukses. Ia bahkan menilai Kabupaten Paser memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk menjadi tuan rumah, tidak hanya untuk PEDA, akan tapi juga Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan. Menurutnya, gelaran teknologi nantinya diharapkan menjadi ruang berbagi inovasi dan teknologi terbaru di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi para peserta. Dan selanjutnya, Kepala DTPH Kabupaten Paser Erwan Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah untuk membahas langkah-langkah lanjutan. Ia menambahkan bahwa persiapan PEDA ke-12 Kaltim 2028 akan difokuskan pada aspek teknis maupun substansi kegiatan. Hal ini mencakup kesiapan lokasi, fasilitas pendukung, serta agenda edukasi yang akan ditampilkan dalam gelaran teknologi. Dan pergerakan selain menjadi ajang bertukar pengalaman antar petani dan nelayan, PEDA ke-12 Kaltim juga diharapkan mampu memperkuat jejaring antar wilayah, mendorong adopsi teknologi pertanian modern, serta meningkatkan daya saing sektor pertanian Kabupaten Paser di tingkat provinsi maupun nasional. Ya, berita selanjutnya kita bergeser ke wilayah IKN Nusantara Penajam. Perajin Wastra mulai merancang motif batik khas IKN di Penajam. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Para perajin batik dan wastra di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai merancang motif yang terinspirasi dari perkembangan kota baru tersebut. Mereka mengikuti pendampingan desain untuk menerjemahkan berbagai unsur Nusantara ke dalam karya batik. Kegiatan tersebut diikuti 9 kelompok wastra dengan total 50 peserta. Dari jumlah tersebut, 30 pengrajin mendapatkan pendampingan khusus dalam pengembangan motif. Berbeda dengan pelatihan membatik pada umumnya, peserta diajak menyusun konsep desain sejak tahap awal. Mereka memetakan ide, menyusun tema visual, menentukan elemen utama, hingga merangkainya menjadi motif yang siap dikembangkan menjadi produk. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Muhsin mengatakan bahwa pengembangan motif menjadi langkah penting untuk memperkuat karakter produk wastra yang tumbuh di kawasan IKN. Namun, tentu masih perlu penguatan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan mampu bersanding dengan batik-batik yang sudah dikenal secara luas. Dan pendengar, pendampingan diberikan oleh pelaku usaha dan pengembang batik, Tepa Selira. Para peserta diajak melihat batik sebagai karya yang dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas daerah. Adapun hasil desain yang lahir dari kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan ciri khas baru yang lekat dengan IKN. Seiring semakin berkembangnya kawasan Nusantara, identitas daerah juga perlu hadir melalui karya-karya kreatif masyarakat termasuk batik dan wastra.
Salah satu peserta, Rusma Yawati, mengaku mendapatkan banyak referensi baru dalam mengembangkan desain. Ia menilai proses pendampingan membuka peluang untuk mengeksplorasi ide yang selama ini belum pernah dituangkan dalam motif batik.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Ya, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Berau, balita tewas dalam kebakaran di Biatan Berau, damkar terkendala personel. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, kebakaran yang melanda sebuah rumah warga di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau pada Rabu 24 Juni 2026 menewaskan seorang balita berusia 2 tahun 8 bulan. Selain menelan korban jiwa, peristiwa tersebut juga menghanguskan satu unit rumah kayu milik Sudirman 46 tahun dengan kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Berau, informasi kebakaran diterima Pos Damkar Kecamatan Biatan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah dari Pos Polisi Biatan. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar 15 menit kemudian untuk melakukan pemadaman. Korban meninggal dunia diketahui berinisial MFH, balita laki-laki yang tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Kepala Disdamkarmat Berau Rahmadi Pasarakan mengatakan bahwa pihaknya langsung mengerahkan armada dan personel setelah menerima laporan dari warga guna mencegah api meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Rumah yang terbakar merupakan bangunan berbahan dasar kayu yang berada di RT 001 Kampung Manunggal Jaya. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menguasai sebagian besar bangunan hingga mengakibatkan kerusakan yang berat. Dalam proses penanganan, Disdamkarmat Berau mengerahkan satu unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter. Upaya pemadaman turut melibatkan unsur TNI Polri serta warga setempat. Meski kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan, proses penanganan sempat terkendala keterbatasan jumlah personel di lapangan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, terutama di wilayah kecamatan yang memiliki sumber daya lebih terbatas dibandingkan kawasan perkotaan. Rahmadi memastikan situasi di lokasi kebakaran saat ini telah aman dan terkendali. Namun, penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran rumah tinggal, terutama pada bangunan berbahan kayu yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran api. Baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
3: Ya, Sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Ya, RPDku tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini langsung saja Novani hadirkan informasi atau berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, pendengar, lewat sinergi Kalimantan Utara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jembatani UMKM masuk ke rantai pasok industri global. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media tempo.co. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Denny Haryanto mempresentasikan proyek perubahan bertajuk Sinergi Kaltara atau Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara dalam seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat pertama yang berlangsung di Gedung Geraha Wisesa Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Inisiatif tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok industri di kawasan industri Tanah Kuning yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional atau PSN. Di hadapan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang selaku mentor, narasumber Andi Taufik serta Coach Robinson Hasoloan Sinaga, Denny menjelaskan bahwa derasnya arus investasi di sektor hilirisasi industri harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Menurutnya, tanpa intervensi yang tepat, investasi besar berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi dan membuat pelaku usaha lokal sulit mengambil bagian dalam pertumbuhan yang terjadi. Dan melalui sinergi Kaltara, pemerintah provinsi membangun sistem yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Di mana proyek perubahan ini didukung oleh tiga pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperluas akses UMKM terhadap peluang usaha yang muncul dari kawasan industri. Dan gagasan sinergi Kalimantan Utara juga mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang matang, aplikatif, dan didukung kesiapan anggaran lintas sektor serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dan melalui inovasi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap hilirisasi industri tidak hanya menghasilkan investasi, akan tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ya, baik, pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Gubernur Kalimantan Utara serukan aksi nyata untuk menjaga bumi. Berita kami kutip dari media Antara Kaltara, matahari pagi menyinari hamparan pantai Cemara di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Di tengah semilir angin pantai dan deretan pohon cemara yang membentang di pesisir, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga bumi. Di lokasi tersebut pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala mengajak seluruh masyarakat tidak lagi memandang perubahan iklim sebagai ancaman yang jauh, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, unsur Forkopimda, dunia usaha, hingga masyarakat dalam satu semangat yang sama, yakni menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tiga krisis lingkungan yang saling berkaitan, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, di mana ketiga krisis tersebut saling berkaitan dan menjadi menjadi ancaman serius bagi umat manusia, stabilitas ekonomi, serta ketahanan sosial di berbagai belahan dunia. Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan 5 langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu membiasakan pemilahan sampah, membangun budaya bersih dan gotong royong, memperkuat ekonomi sirkular melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, melaksanakan penanaman pohon secara masif, serta memastikan pengelolaan limbah yang aman. Dan pendengar di 99.4 FM, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini juga dirangkai dengan aksi bersih pantai yang melibatkan para tamu undangan dan masyarakat di sepanjang kawasan Pantai Cemara Mangkupadi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Demikian berita tersebut, pendengar, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya, dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dalam mengambil keputusan, seseorang akan dipengaruhi oleh masukan atau saran dari orang kepercayaannya. Orang kepercayaan yang baik akan memberi masukan yang baik. Sebaliknya, orang kepercayaan yang buruk akan memberi masukan yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar mengambil penasihat atau orang kepercayaan yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma ba'atha Allah min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifah illa kanat lahu bitanatan, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bis syarr wa tahudduhu alayhi." والمعصوم من عصم الله.
0: Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak akan diangkat seorang khalifah melainkan di sekitarnya ada dua tipe orang kepercayaan. Orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat baik atau orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat buruk. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari orang kepercayaan yang buruk.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
6: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
7: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
7: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
7: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: 94 FM. RPD Kutim.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Perkembangan secara cepat ini kemudian mengalami kekurangan SDM ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak ya.
3: Sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
4: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu. Orang Bapak Presiden.
3: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengakui pemeriksaannya secara perdana sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan? Apa itu tadi, Pak?
2: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
3: Apa itu tadi, Pak? Yang mikir, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
1: Ya. Identitas saja, Pak?
5: Terlihat, Pak.
1: Pertama, ya. Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari baru mana, dari siang, ya.
2: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
6: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan pemerintah kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen yang dilakukan dalam mencegah tindak penyekapan seperti kasus yang terjadi di Bandung. Selengkapnya kita simak laporan Leni Kurniawati.
7: Kawan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
8: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen atau tempat menginap lainnya. Sementara itu, dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi.
7: Terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang giat-giatnya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk kamu berlapor 1x24 jam, ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mencegah tindakan kekerasan pada perempuan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan, hingga membuka ruang pengaduan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi.
7: Tentunya dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya. Dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu.
8: Dengan adanya kasus penyekapan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali aturan tamu menginap lebih dari 1x24 jam wajib lapor kepada RT dan RW setempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Rian Suryadi akan melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial. Hal-hal yang
5: ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
3: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan

0: kenapa kita akan evaluasi. Jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

0: Pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi Haji 2026 yang akan kami hadirkan langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus pada nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam?
2: Ya, dapat kami informasikan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus dalam nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Menurut Daniel, terkait keuangan haji, Kemenhaj juga akan memberatkan jamaah haji. Kemenhaj akan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bukan pada upaya dalam mengakumulasikan uang jamaah, namun memberikan kebermanfaatan tinggi kepada jamaah haji Indonesia. Dan uang jamaah bukan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, namun untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Daniel Anzar. Dapat kami informasikan juga sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Garuda Indonesia untuk masing-masing diwakili oleh para Wakil Menteri dan Pejabat Eselon 1 dan Dirut Garuda Airlines Indonesia. Garuda Indonesia Airlines terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola haji bisa mendorong ekosistem ekonomi haji khususnya pariwisata dalam negeri dan menjadikan maskapai dalam negeri, yaitu Garuda Indonesia, bisa menjadi airline utama untuk jamaah haji dan umroh, serta bisa mendorong kunjungan wisata Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, bisa datang ke Indonesia, sehingga bisa meminimalisir cash outflow dan mendorong ekonomi domestik. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain informasi dari Tanah Suci, kami juga akan menghadirkan dari berbagai wilayah di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji dari Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 sudah dipulangkan ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, tingkat kepulangan jamaah juga sudah mencapai 99,83%. Sementara jamaah yang turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Selain dari Medan, ada juga informasi dari satu kloter jamaah haji Jawa Barat yang saat ini telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kloter 23 asal jamaah dari Kabupaten Bogor. Dani Sumpena melaporkan selengkapnya. Dani?
3: Ya, ya. Mendengar menjelang 5 hari berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi, seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi diharapkan tetap menjaga semangat.

0: kerja, kekompakan dan keterpaduan hingga masa tugas pelayanan kepulangan jemaah haji tanggal 30 Juni mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, di sela proses kepulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi. Menurut Boy, para petugas di Debarkasi Jakarta Bekasi harus tetap menjaga treatment kinerja yang sejak awal diterapkan.
1: Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jemaah, kemudian juga harus banyak senyum, ramah, kemudian juga bisa memprioritaskan untuk para lansia, disabilitas, dan juga jemaah haji perempuan. Dan kami juga...
0: Sementara itu, pendengar, hari ini kloter 23 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saat lagi akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dengan demikian, hingga hari ini Debarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 5 kloter lagi yang akan ditunggu kepulangannya hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kita menuju ke wilayah Debarkasi Medan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana penutupan setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Raihan Putri berikut ini.
3: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
4: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada. Semua ada terharu, bahagia. Masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya. Kami nggak ada selama ini, nggak ada kendala.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
5: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Gempa ganda yang menimpa Venezuela Kamis 25 Juni 2016 tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan tersebut. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan ada 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Sementara dari dunia olahraga, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tim Samurai Biru Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pagi tadi. Jepang sempat unggul pada menit ke-56 melalui penyelesaian Daisen Maeda yang memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Swedia kemudian menyamakan kedudukan 6 menit berselang lewat tendangan kaki kiri Antoni Elanga. Hasil imbang tersebut sudah cukup mengantar Jepang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F. Usai pertandingan, pencetak gol Jepang Daisen Maeda mengaku meski gagal meraih kemenangan, timnya tetap senang dapat lolos ke babak berikutnya.
2: Kami tentu ingin meraih kemenangan. Meski demikian, kami berhasil lolos ke babak berikutnya, jadi tentu kami tetap bersyukur dengan hasil imbang ini. Saat mencetak gol, saya hanya berusaha fokus menyambut umpan itu. Syukurlah, saya bisa mengeksekusinya dengan baik dan bola akhirnya masuk ke gawang.
1: Di sisi lain, Swedia gagal memanfaatkan dominasi pada akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan. Mereka terus menekan pertahanan Jepang, namun hanya mampu mencetak satu gol penyeimbang lewat tendangan Antoni Elanga. Usai pertandingan, Elanga mengaku akan tetap fokus sembari menanti hasil kelolosan ke babak 32 besar.
2: Kami terus mendorong satu sama lain karena merasa masih bisa mengejar hasil yang lebih baik. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kami terus berjuang sampai akhir. Memang kami belum pasti lolos, tapi kami akan tetap fokus menunggu hasil lainnya.
1: Dengan hasil ini, Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 5 poin. Mereka mendampingi Belanda yang lolos sebagai juara grup usai mengalahkan Tunisia 3-1 pagi tadi. Sementara itu, Swedia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya untuk melaju ke fase selanjutnya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi Piala Dunia tadi mengakhiri warta berita, namun kami masih akan menghadirkan sejumlah perbincangan sesaat lagi, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: operasi tanya terus sih, jadi pusing aku pak.
1: Ah gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari dinas koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
0: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Selamat siang Pasuruan People, kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya, namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini Pasuruan People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini Pasuruan People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni ada Bapak Agung Dewantoro AMD Kep dari perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk itu kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Iya. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
7: Pertama kali.
6: Iya. Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
7: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merabak mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan juga profesor. Dan masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai nafsa.
6: Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nafsa ini ya Pak Agung ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya. Nafsa itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
7: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika

0: zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun. Dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif. Bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif, dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu, apa itu? Tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
1: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nabza ini saat ini di Indonesia?
0: Sangat serius banget Mbak, soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu? Bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu? Nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
1: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
0: setiap
1: ada.
0: Bulan kita melaksanakan itu.
1: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
0: Iya. Dampaknya banyak kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya. Ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengena secara pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
1: Halusinasinya
0: muncul. Terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah makanya kita itu tidak selain mengarah ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
1: Nah biasanya mereka kayak gini ke puskesmas dulu atau mereka datang ke puskesmas dalam keadaan sudah telat Pak?
0: Iya. Rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya screening, kita tangani dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
1: Nah ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
0: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah itu ya, kalau pulang dari sekolah segera pulang. Terus kalau ada apa-apa jangan lupa ke sekolah yang ke bu guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
1: Gitu. Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna nafsa dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pasuruan People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari nafsa. Dari sini sudah jelas ya Pasuruan People, bahwasanya Pasuruan People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari nafsa ini, silakan bisa konsultasi sama puskesmas terdekat, nanti ke
0: pemegang program
1: nafsa di sana akan diarahkan nanti gimana nya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk Pasuruan People yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri Pasuruan People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar ngopi bareng KPPI. Wakil Wali Kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statistisi ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi Angkat Siang untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM Muba Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
2: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik Satu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju. Capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Tohen menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Surapa Suran Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis

mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah nya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: 아시모어.
1: Oh yes.
0: 리슨 투 에브리띵 온리 온 99.4 FM RPD 쿠팀.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.